Buat sini fin de semana kara tu main enjoy a park. Okay, iha night market ni bemak se iha anniversary buat Telkomsel benar sana udah singhat. Okay, ini ada mak informasau kazenda bahas semana ne. Turmai tebaro na musika udah titlo gayola ni belori si Demetrio ho musika selo.

0: Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabe tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling nebe barat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, validu lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, validu lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi My Telkomsel.
1: Telkomsel, servi ho domin.
2: Bundia mau. Wow, mau agora nu kupadu lo sia dapur. Tansa mau maktein fali. Atuin ya ma? Mane maktein falne? Orsiri insaifal feto.
3: Hanasane aling. Iha familia ne, ami kuliah no deside hamutu kona atu fahe servisu umalarang. Hau nudar amang mos, persisat tulung hau nyefeng ho di halo servisu umalarang no tau matang balabarik sira.
2: Hai, labarik mana mas hal tuir fal nyapa? Halu fal servisu feto nia. Abang berua buat mai sisaya nesan feto.
4: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan deed. Seki keda satoman sira halo servisu malaran yang hoto. Nune wang hira sira bot mai no forma familia bele servisu hamutuk no darfen lain.
2: Oh, nega. Tamsai mi husi katina halimar bola. Nia labarik feto ne na bele halimar bola. Halimar jogu mane nia halo nisai hanesa mane.
3: Labarik feto no labarik mane hoto bele halimar. Saida de tuir sirnya hakarak. Se sira senti, seguru, tambah labarik sira, aprende liuhusi halimar.
4: Iha uma ami toman halo diskusaun. Nudar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastus uma lara, no seluk tan.
3: Kenar inan laos det atu kuidadu ba labarik, familia no animar sira det. Inan sira mos, bele hati dar

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik yang ditulis sedia aku okay udah depresi ni belo resi Fiel Batista. No terima ini tersebare la agenda bas semana ini dan nem. Saya okay kalau orang mundial turismo evento tina ring ruang resi neng. Nebe se alo loron ruon resi neng fulan setembro tina ne ora stuku walu fatinya palasio presidente. No ya neba free baita bot sira tu partisipa, ok? Nebe artista sira nebe se anime ita, ok, ba evento ne maka se iha Shivano, Valdomar, Jelly Barreto, Thomas Rapper, banda Cleopatra, banda Uma Tuan, Familia Alcatraz, banda Mitsu, Dize Zanio, no MC Mafo. Dan emak kazen dapat semana ini dan itu rumah itu baru nak fali musik yang ini titlu Ragetto Lento ni bagi Lorio Sesenseo musik selu.

0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Resin Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Ok, dan ini bagaimana musiknya oleh titlu ya sudah lah, ini peluang yang masih bonda ya musiknya, dan ini sama musiknya ikut sampai ini program di likom video dari Sam Hin Loron Tirmai usia akses sama si tepot sirai ya supaya tepot si lebih lay tambah tirmai saya program di Bang Salok usia studio Radio Liberale Javier Fernandez di akses sama si tepot sirai ya di usia teprosi di Sam Hin baik tepot sirai hau tu no ikut lita saya takah ho musiknya ho di titlu Loron Matang di peluang yang masih Michelle Suarez.

Oke, dari dia kita baca post terawat tuh film film yang baru ya program abi bang solo bakal lagi hirik nih memang ke kore dari dalam kompani hala iya live TikTok nih yang nafatin dari dia bun dia baik itu post terawat tuh bela request itu post terawat musik kau suka itu post terawat musik ya karena itu post terawat karena kau suka musik ya bah family ya kolega baru nih memang itu post terawat karena request bang oke ya nih abi pronto dari tadi versi musik ya bah kolega terawat tuh manfial uniku dalson sejati nasir seluk nih memang ke kore dari dalam kompani ala Radio Liberdade ini yang kita kita luar mesti tetap layar ya baku layar bang tetap rame program ini nih oke ini bebas dan ini bebas kategori di daun anto 116 dari dia dari solok det kita luha ya usut bosernya musika ini beda dari dia kumus baani 23 nasir seluk membindu det maya frekuensi Radio Liberdade ini yang kalau kita sirah Tuhan ini sama banyak saya malu kita bawa sirih orang seruan yang larang si tukus senulu tau tukus senulu resin ruang lolos ini bebala riku kita bawa sirihnya muzik karena kita bawa sirih hakar aku se muzik ada dike muzik baik kita bawa sirihnya familia kolega ka emang balu ini bema kita bawa sirih hakar aku subane ami pronto deh ini kita halua tap tap player husu muzik jadi ke muzik mos ba kolega sirah hoto ini bema kakore deh dalam akompanyi hela ya, itu baru nataan musik yang sudah maris nih yang onetilu no one notice, terus itu baru nama musiknya nama tuh.

Oke, kalau yang istirahat udah pakai musik ya, itu orang orang usi di Marsinya, on no one notice no musik ini mas. Ya lori itu pakai itu kosong lalu libun itu no hanya sama musik ya baru terubah itu nih program abi bang solok nih ya. Ba kolega hirak nih bema kagore di dalam sistem ya lagi amni frekuensi radio lebar dari nih nih yang tentu si aplikasi untuk min radio garden website radio lebar dari nih nih yang ada dari dia. Tapi kita bos sih rahotu si itu dia zodiak. Balai request kita bos nih musik ya kali kita bos rah karakusu musik ya dedik musik. Ba kolega kai mana be maka ita bosir akara kusu ne pronto rete ya ne be kata halua tap tap layer husu ita bosir nia musika no ba tingu elvano no johnny berta tinu armando jill pires JF G Rocky no mesa labut labatida da der diak tet bai tebot sira hoto i sintonize diak mesak ne dian rindu familia sira mai My beta si Ben sedauk marang. Oke. Okay. Maksudnya musika kan sa. Nebe saudara familia sirne. Kita lu aku pane radio liberdade. Aku pane tamu sa. Ya o musika saudara sini. Parece saudara selitan. Oke. Elber nyi diem bun dia. Bun dia mos. Dia kelai. Bem-vindo, obrigada, mana Berta, nebe maka tap-tap na layar, nebe kolega serseluk, nebe maka acompanha ela. Stay de tiam na frequência Rádio Liberdade. Hano Fatim, vai número contacto mos, número makanesan. Hitu hitu lima hat lima rua hat sian, no hitu lima lima rua, ide nen tolu tolu. Número ano se atende te bosser na contacto balorong oh hini nian, kata haluha, contacto mai, ho di request te bosser na música. Lili bua música hirak nebe maka ite bosser na cara kusu, ba familia ka kolega bal, nebe maka agora de dar um companhia ela ia aqui de pires de danço ela música e da minha amiga ne bem que ia era passir pute aqui ia era passir pute da dia que eu tô boss era outro se tu diz dia que é ya kita lalu hari kau sudah bosan nyanyi musik ya halat TV dari kering bon TV dari det ya oke usi mita lemos ini yang bon dia mana sudah fohela haunia komplementus ba oang mana ya oke oang mana harus ada nih supaya kata kau mana akompanya hela ya usi mana mita lemos nebe komplementus usi mana mita lemos usi inam ba oang supaya kata kau yang akompanya hela oke Silvi Noronha nasir selak nebe makafon akompanya obrigada mas batap tap layar finya Sira selak na bema foi tama mai. Bem-vindo det mai amne frequência Radio Liberdade ni ni. Balerui ka sten bot sir ni musica, karita bot sir ha karako so musica. Der di ke musica ruma mi pronto det ho di oferece. Lili bai mi rek ne bema ka agora de down stay ela. Iha la lora ne bunte 5.8 MHz ni ni. Ya itu baru nih, okay. Mita lagi mesti dia. Orang mana yang bau kau bau gati nih? Bem aku mau tu kelan ni apa sira? Ya, nih bem. Saudaris, balik dok si orang bermus. Saudaris nih thinking nih pa. Sebab kata kau mana akompani? Kalau mau ngal, mungkin windu det mungkin frekuensi radio liberdade. Lalu mau ngal, mungkin bem aku korang di down. Halo, TV dari kerja buat TV dari det ya. Nebe kolega istirahat tu, tu irma itu baru nalar musik. Usi wis wis bakar ni ni yang honi ati lu rindu rumah. Lepas tu musik kita continue, nafati.

Aba kolega Rona naen sirahotu. Nebe kolega sirahotu, fahemos informasaun, lili informasaun direk nebe maka gore dedam. Kontesi ya semana ida ne ya. Se ihamos ki jomba nebe maka marka usi anai parti nini ya. Se iha di Zinizio, di Ziwiston, di Zimitio, di Wataide. Ia lokasi maka di Pal Music Bar, di Keti, iha $5 ba ema ida. Ya, nebe VIP ini yang ya $50. Sekarang kita buat sedih hakarak, oke. Okay. Kita lupa kontak tuh, siya kontese. Ya, lorong senuruh. Oke, okay, liut ya, kan liut ya, nah, ya. Orang selesai informasi sound, ya. Nebe pasirnya, nebe maka udah di dalam stay, ya lah. Nafatin stay di tiap new frequency, ya, Radio Liberdade ini, ya, aplikasi untuk me. Radio Garden, website Radio Liberdade ini, ya. Kita baru na musik, ya, usi liudra ini, ya, pesan terakhir na musik, ya, selesai.

Okay, pelo sinal tadi ada pakai musik kayak terona-ona, usi ada yang kusimau ini yang lakon ona, musik yang lakon ona lo ditepuk ona tuku senu lo 5 minit 5 menit sini ide, nipi pasir nipi maka gora ada dong kompani hala, stay di tiap ni frekuensi ya radio liberdade ya. Kalau ke sirah waktu, saya iha mos, iha nih, iha night market, saya celebra anniversary tina senu lo resin hatal komsel ini ya, nipi saya iha nunsi mos manang nain sirah. Liliu basir ni be maka gore di dalam company hala kita halu ha ya ya oras tuku hat to lorai tore mata. Ida ni maka informasi on baita bot sirahotu se iha mos ya ne husi banda musika hananu hamutu husi dizi etsbu no mos kantor sir selok. Nibe kalga sirahotu ita barona lai musika il kaltaras ni princesa no mos musika sir selok.

Oke, Velociraptor dari Maki Musica, Iterona Ona, Musica Mos Lorita Bona, Tuku Senulu, Senulu Resini Dali Minitu Alu, Ba, Kolega Serni Bema Kagora, Dada, Stay Hala, Iha Lalora 95.8 Maki Hachi Nia, Fati, Dada Erdia, Kletu Beta Bot Sira Hotu, Bela Usu Ita Bot Serni Musica, Dedi Ke Musica Rumah, Ami Prontu Deto, Dio Versi Musica, Ba Serni Bema Kagora, Dada, kompanya hela ya. Kalau ke sini waktu baru nabe maka gora dadau halu biasan hela usi munisipiu mai kapital usi kapital mai munisipiu nafati ina der diak net baita bot sira hotu stay tune ho diri ko sta bot sernya muzika lili baser nabe maka gora dadau stay hela hela lor 95.8 make hachni ita baru nata muzika ide no mostra mo kokosan ini ko muzika ho ne titlu krokodil hadomi ho silencio.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Oke, media dia kemudian solok nufati no aura ya programa media dia ini yang filo fali aura ya. Nabi kalau yang sira waktu balu nabi maka gore di daun filo fali itu buat sernia office layer liu service fatin. Nabi maka gore di daun ya hal ya filo fali balbum semu dia ini yang nufati no aura ya programa. Oke, programa media dia nabi selori itu buat sira mos barona informasau mos ya ya ben oke, okay, beneficio si hahan ini yang mos ya musika kalau musirah hodiah malu kita buat sernia media almosu media ini ya. Kalau kita sirah hodu tirmai basir nabe maka gore de daun hal-hal sernia TV dari nafatin stay tune hodi rola musika kalau musirah iha oresh media ini ya. Ita barona lay musika alikati ini yang honi tidlu it's you no aura musa malu kita buat sirah usi tuku senure senida to tuku rualolos.

0: senti il sabor to tukurua lorai Radio Liberdade sieno lo resin lima pontu walu megahertz.
1: Ok, dari makin musika itarona ona musika ruan be basar ni be makal musur media di dia unsa enjoy tang ho ya tau tang musika dene runa tau musika dene pare si hamus enjoy los media dia iya media kemana ke dene ne be ita si parona tang karakteristika si rau si has ni yang has mak fuan ni dene be midar nomos harmonia aroma ane be makas may be ninyo forma bele sa yanesan mos balu rede ronda ka balu ka naruk no balu iha kulit bele korber de numus mean wanira tasa kia larang isi mea mamar numusan bot iha sentru has ne bele sa ya stebes to has liu metru sanulu idane maka moris ne be forte tahan mana so dia ne bele fofu antina barak li liu hati mordestre. Es poca has lo rihak solo ba familia sira tam ema hotu gosta hang iPhone fresh ko alende ne ya berdade bare ku si has balu mi dar liu se lu kasi du liu prefet mos preparasaun kulinaria o india wanira bala si halu samus kondo ita tem pra halu diak ni parese u gosto lo samsaru. Ahora kulit kena bahas ni, kami buat nama ni. Okay, media dia kita buat terus sih hotu seste tunde. Tidak baru nak Alex Pesari bun ini yang mesti kena hau nama sebiji ada ini yang berita pada kawang.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Halo Loraik Gie, Loraik Solok Malu, Kronen Aing Radi, Liberdadi Sirahotu, Liberdadi Iha Aning, Liberdadi Iha Moris. Fila Fali Ho Hau Reni, Iha Programa Loraik Solok Kedisang Ohing Ninia, Ngene Ohing Lorun Sanulu Racing Neng, Fulan Setembru, Tinang Rihung Rua, Runulu Racing Neng. Ya, sepera ketik tebu siro kondisang, Nebe Makya Dia, Kodil Aktividadis Belorong Ohing Niniang. Taman Ena Fatih Hau Nia, Loraik Gie, Loraik Solok, Betobot Sirahotu, Namus Besir Nebe Makya Karek Setoba-toba Hela, Haderona, Tambet Tina Ores Lorena Ita Bayi Hatu Kurua Hader Prepara Fila Fali Ita Buat Sirni Ang Hodi Bela Kontino Servisu Iha Ores Loraik Niniang ya. Nune Nafatin Loraik Dia Loraik Solok Beta Buat Sirahotu Hanesam Bye Bye Programa Loraik Solok Iha Nebel Ngrenis Iha Maluk Imi Hau Si Tuku Rua Batu Tuku Hat No Ita Se Faheba Iha Sesang Rua ya. Nune sesam primero haus itu kurua batu tuku tolu yang nebel ngreni se oferese musik yang nebel maka trending iha plataforma Spotify. Namos haus itu kurua to tuku tolu bel ngreni se oferese musik yang nebel maka nanu husi tine kantor larang niniang ho bersaun tetung. Tamane basira nebel maka uras nere daung setung helai ha frekuensi jenung luresi 5.8 MHz niniang. Rona dia gue to bot sirahotu. Basira nebel maka servisu-servisu hela na fating korazeng na bontare bito bot sirahotu. Kita lupa kuidadu nafating kita buat sirannya ang ya. No, hane sambai baing hane belong reni preparo no musika Ida Husi RM Vito Yujing hane titulu Wildflower.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, musik yang saya R&B BTS feat Eugene hanya titul Wildflower. Lalu yang kita bayar tu kurual, lalu yang minuto itu ya. Nenek musik ini hanya sang musik yang berturut berprogram Loraik Solo ke di sang Ohing ini yang. Nenek RM honarang komplet tu Kim Namjoon hanya sang rapper no pro okay rapper no kantor i. Husi nasang Korea no niemasan esang K-pop hananu musike ho K-pop hip hop R&B no alternative pop ya nune nafating haunia loraik diak loraik solok beto buat sirahotu norona diak det besiran ebe maka kare koresnya daun selatilu mahela loran sinulu resin 5.1 MHz ninia bom aktivi dade bom trabalho det beto buat sirahotu norona diak det besiran ebe maka stay tung helai ya frekuensi sinulu resin 5.1 MHz ninia nune nafatim fu informasang beto buat sirah. Okay, ia dia 17 September, ia tipal music no bar, sehia programa Kinta Kalang, no se, okay, husi Meli ya. Tamane basir na pema kakara katu enjoy-enjoy, kebele hakat petipal music no bar, ia palpasu dili, ia dia 17, no aktif dari siren sehia hui oros tuku walu kalang. No, tuir meona Fatim Lorita buat sirah barona musik ya, husi tulus, one titulu teh hijau.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Okay, música, Husi Celine Dion, hane titulu To Love You More, lore una ita behia tu kuru, ali una minutu uru nulu resin tolu. Nune na fatin hau nia loraik diak loraik solok, norona diak dit berona nain sir hutu maka oras nera daun, stay tune hela iha frekuensi si nulu resin 5.8 MHz ninia, bom aktividade i bom trabalho, ya. Nune Celine Dion, hane sang kantor no kompositor musika, konyesidu Husi na saung Kanada, ya. Nune nihananu ho genre musika pop, adult contemporary, soft rock, no ballad ya. Nune basir lebih maka karakatu rona ninye musika, bele loke iha plataforma Spotify ya. Tambah ninye musika idenemo se trending hela iha Spotify. Nune na fating, hau nia loraik diek loraik solok betobot sirohotu, pemaktividade ibom trabalho, no rona diek betobot sirohotu nebe maka ores nida daun, se ele tilung mahela loran sinulure si 5.8 MHz ninye. E non è tu irma se lorita bocira barona la musica, husi banda Noah, hone titulo separu aku.

0: Noraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahars.
1: Ok, dan nama kaya rubrik yang usi historia di Rok Nini yang nabe produsu si Mang Pedro Brinca. Nune rubrik yang nama selalu yang ita bayi hatu kurwa liona minutu hat nulu racing lima. Taman yang fatin hau nia lorai gik lorai solok no rona diek dit betu pot sirah tunabe maka racing dadaong. Saya leti lo mahela loran si nulu racing lima pontu alu megahertz nini yang bom aktividade i bom trabalho det ya. Nune tuir mahe na fatin lori tepot sirah barona muzik ya husi enau hone titulu se si potret.

tuku hak to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz. Diak belum bintis radio liber dari dilis rahotu liber dari haning liber dari hamori sita suruh malu villa vali iha program spasu publiku balorong oh ini yang ya mutu kono zona siha studio radio liber dari dili ya taman lorik dia lorik solok bau bintis rahotu nabe maka oras ndaung rona no selatilung mai iha sian ulurasin 5.8 MHz buang tari bai tabo rahotu iya tentu malu sirabe maka kompanya iha Timor Leste nomor semaluk serapi maka kompanya iha diaspora yang kata kita bosir dia kela hodia lawi tebo sirnya TV dari hane sampai baing balorong wain tetamu na balorong san lu resineng fulang September tinan riun rua ruan lu resing ruan lu resineng mos iya tamu na binti serawatu hane sampai baing maita ronah mutuk muzika ida hane sang muzika dahuluk udah lo kita nyasur malu ba iha program espasu publiku lorong oi ingin husi juga gama hotit lu sehe na fating oi terus namutuk muzika terumai.

Dia, belum bisa diserah waktu radio Liberdade di lini ini yang ide nama ke musik ya husi habis itu kamu hati telu lia aning nabe maka itu rona mutu kona esper ketak bela maluk nabatin tempoh diserah waktu iya lo kraik mana kita ne iya taman ini rona naino mau sare nain radio Liberdade di lini nabe maka senafatin akompainya no rona hela programa espasu publiku iya itu bawa sernya fatin ida-ida bong aktividari no bong sintonisa baita bawa sirah hotu zonas nya lorak diak no lorak furak mos ba ovinti sirah hotu nabe maka kompainya hela i ba malu kondotore sirah hotu nabe maka orang sendaung kondu salah itu bawa sernya transporte iya kapital dili no mosia munisipi sira ba malu negosiante sirah hotu nabe maka lalu mos aktividari negosio ya lorak mana kita ne amin lorak diak baita bawa sirah hotu ya. I serna be makor sendang filau na usi serbisu ba fali uma ya laho kuda do amba di user be mak kondus transporte privado no publiku tamba oras lokrai kuando tempu fila serbisu sempre ya engrafamento o ya fatin di liu ya kapital dili tamane lao kuidado matang moris nyo na imba ita bo cirahoto. Ovinti sera hotu itar nata musika seluk isi juga hotit lu hitim malo itar namotok.

Dia Gliu. Loro-loron, usi tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdadi, Sianolu Resin 5, Pontu Walu.

0: koloron, musi tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdadi, Sianolu Resi 5.8 MHz.
1: Ya, dan emak musika husi Alda Mora, honya titlu Princesa Morena. Dan emak musika husi

0: Radio Liberdade, agora mac Radio Liu. Programa Liutan, conteúdo Liutan, informação Liutan. Jovem Liu, moderno Liu, intervencionista Liu. Acompanha Radio Liberdade, IHA, Cianolo Racing Lima, ponto Walu, Megahertz. Cá, IHA página Facebook, Radio Liberdade Dili. Liberdade IHA Anin, Liberdade IHA Moris.
1: Kalang Ura, Kalang Hak Solo. Usi segunda to sexta. Tukualu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, pontu walu make a house.
2: Karandia kalang solo bonaiti, e benvindo ba maluku vinti, strana nang akompanya nang Radio Liberal Sirohotu. Asoro malu fala hau mne belong mari, si studio Radio Liberal Dili, hoi tini program kalang murak, ba iha irsa oing kalang durante ora srua ni larang. Nah, di sawang kalang teman apa iha lorong sanolo racing neng, fula santembro tinan diurua ronolo racing neng. E program kalang murak, kanesan program nebe maka ya, nabe ovinti sermain sirotu. Ya, program kalamura kanesan program ida nabe maka dedikatur. Ya, program ida nabe maka nimasang durante lawis turu iya ora suruani lara. Usi tuku alut no remata iya tuku sana lokalang ora timur leste. No program kalamura kene vokali ba iya le komentar sira. Namos toka musika sira iya stiru. Tamone iya ora suruani lara. Hau belum mari sekarang kita fokus pasu libre bau bin siro tu nampak mukar tengah kampanye lain tena frekuensi radio libre ada dili. Sekarang kita mana mensaja mai, sekarang kita semua musik ya, sekarang kebal mukar kita lau bin siro tina komentar wes turu radio libre ada dili karek bela dede. Nabe ovin ti siro tu bela mana mensaja mai iya Facebook radio libre ada dili urtang halo la live. Ina mus bela mana mensaja mau si iya TikTok radio libre ada dili nampak mukar tengah halo la live iya kalang ini. Nabe ovinti sernain sirotu, di rumah yang halori ovinti sirotu, itu tuh kampanye lain musik ada hulu nabe makau belum harus prepare ya studio. Atau lo kita nih seru malu, pak iya di sawan kala nih liwa program kala murak durante ora seruan ya larang. Musik nabe mak belum harus prepare ya studio, musik usi familia usi familia akustik nih, halo titulu halo spesial ba emasir spesial ba mantan sir nih. Spesial ba emasir mesti saudari selamat. Ada mantan-mantan sih, ada sen-sen-sen-sen-sen-sen-sen sih. Mai taruh nasi sih, musik ya. Halo.

Dia ku vinti serana naing ngah kompanya naing radio liberar siro hotu. Ida nema kita ni muzik ya dahulu kita usia. Familia ku stik ni ngah titul hello. Halo si saudades sau kelai. Saudades lah. Masa sila saudades vali. Nebe dali datang ha belum mari sekar kato na fatin ha unia kalan dia kalang solo bonaiti. I kalan spesial bau vinti sirhoto, i benvino bau vinti sirhoto, nebe ma korda un setiun hela mai tena frekuensi radio liberare dili, 95.8 MHz ba iha kalang idane. No kara kata informa dali datang bau vinti sironain sirhoto, kata kita ni programa kalang murak, ane sam programa ide nebe ma ka dedikatur ge programa ide nebe ma ka nima sam durante lo istudu iha ora surani larang. Itu ni program sila oh ya orang surani larang harus itu kualo na orang mata itu kusana lu kalang orang Timur Leste i program kalang burak ne hanesan program dedikatur ya program nabi maka anime sang i program kalang burak ne vokali bayi hele komentar ya studio i nomas toka musik sira ya studio eh temane ubin tisiro tu iya orang surani larang hau belum mari sekarang kata fokus pasu libri bau ubin tisiro tu nape mau kerjaan kompanya lihatan frekuensi dari libar lah di libar ada di libar iya karena akar kata mana mensaja main akar kata leh ubin tisiro tine komentar di studio temu mas ubin tisiro tine narang iya kalang itu neng usu musik favorit rumah akar kata telefon rumah kau mensaja rumah family kolega tisiro tu nape mau koin halau tine nama seluk tan bedede Nabe hovin siro tu bela mana message ma ye Facebook radio liberare dili hordam halela live ye. Nabe tur ma ite langsung nene nabe bela mana message ma ye Facebook nomo si ye TikTok radio liberare dili hordam halela live itur ma ite langsung check on message nda ulo kide. Ose bin tanya dia bona nama on dia kelai ya grade se bo in kala dia kelo insane bin tanya fali dia kelai. Ili fali kristan ose bin nyazite freitas dia bona besti dia kono dia ke grade se tama bele dia kono bele areo na hau hehe. Nebe thank you barona na bin rua no li fali tama ose na maung. Ana maung Arthur yang kalan dia kradi liberare kalan dia mos dia kelai ana maung Arthur. Usi Zefanya dia bono guru bono mos anu bingku dia galai. Usi Vita komis dia bono guru dia galai. Sempre dia konsa bizinu fali dia galai bizinu. Thank you Barona. Namo sekalan dia oke li fali tang usi Nozanya dia bono mau. Azuda tokel musik kita lawela dobeng ne lawela dobeng. Oh dia kursi dah. Zam chani diam bonati an ma bonati lao hela do maksudnya lao hela do beng oh lao hela ga atu bana pe do beng maksudnya muzik mah judulan sini tahun ini atu ban be fali usi angga diam bono bono ya kalian dia mas ba mami zinya dia kalai mami thank you barona mami ba tap tap seluk tan usi divo bono bono mas ba divo dia kalai ma Mam file bonati ba anari anari kare corona hela bonati husi age fine kosan de lapan bonati mam bonati mos husi ak mam 7 days 7 dia bono mam dia gelai agradece onsa balik dia gelai husi rudis ni komentar dia bonati mos dia gelai husi nama tavio dia kalan dia mau maris dia gelai kalan dia mos nama tavio vale astabile onsa mam ko vale clear tie foi mos vale mai Bulang madu hello lebar ni emang kari gebe, ini beba. Nolih valita mensaji deta nusi senyi mana, husi zuaniku temo. Kalan dia mau, kalan dia mau, nolih valikira stan mensaji deta nusi Alia, Antonica. Pono mau dia kelai, ya gradese, wastabil onsana bim vali. Nah, seluk vali tang usia nama Severino dia mau jadi vali lifan bawa mau abu eliu nabi mak halotinan. Wow, parabens bawa mau abu bawa lorong ini nabi mak halotinan. Good bless you, baik tabot. Saya dia kena fatin baik tabot. Usia tapi dia ajudah tu dalam musik kita usia itu gama fila bania. Fila basi, fila bania kan dia cah. Usia mak fresh lah, fila bania. Ma domini non fila baniega ma sa sia tu con esse problema fonga disculpa care che ma tu ha canic niente pare se niente in chiedo a causa buca falsello
Usimamizinha dia, boa noite, Maris. Graças a Deus, ao dia. Obrigado. Ana Pinco. Da família Siroto, hein? Usi Zeca, Zeca Listro, dia, boa noite, mão. Boa noite, moçada, mão. Usi Cisca, dia, boa noite, mão. Dia, galai, agradece. Ana Pinco Cisca fala, dia, galai, sempre, dia. Maris, dia, galai, agradece. Ao estável, ela, Ana Pinco. Ok, boa noite, mão, Maris, dia, galai. Dia, galai, moçada, mão, fala, dia, galai. Thank you, barona, na mão. Gari kira liur nomba servisu dia kudadoan, kudadoi suak, kudadoan, kudadoi suak pali. Ya liva ita masih Bartolomeo Meskita usi iya Facebook dia mahala bonati kalan dia salam ba kolege how fans phone. Jadi kalau musika sandiwara cinta mai hauni familia magzantar kalang yang salam liksa kaitiu alias abo kaitiu naim ba kaitiu sira kaitiu ni siap. Mau, mau Joshua Dean for complemento, si obrigado. Lai mau, hau ocupado ba servisu dia, karena mau bon trabalho, servisu dia, cuidadoan, cuidado saude. Dia kelasa servisu ni, ita kuliah lah dia. Musik ini spesial ba, Emma Fon sa mau. Emma Fon. Emma Fon deh, cah. Ona timan eke dia kalai tu dah la muzik abi tu kaman yang ide mai ami ya ai naru uci macho dia kursi de mam oke thank you ba rona ya ai naru no ba mam ajuda bola kata-kata ide ba ni kolege ale to oin loro ni doben fo para ai hai ne beto fo mensaje simples de te coraje na fati in forza na fati o disimo realidade carik ni la koyona. Hari usah tempoh luat ini lali kami nafatinya. Sekarang kadomi tahu kelakonian. Lori motor, lori kuda, lori kerau duni tu. Maksudnya lori fel duni motor kereta kuda fel. Kok kalau persiapan sampai tempat yang parcel ni. Atau ni resolve fel tempat ni rupanya problem. Refer eduke para, tapi tidak para ni dia kira more more. Parane dia kela mormas, please, baby, please, come back to me. How tau klakong o, veto vele barak mas. Hatu hili fali seluk, adu uri trokong ne posisi ne, sidak ne tempo. Kecuali o batia leting, hei, batia leting keres ne. Omaris dia ba fans all radio liberate, adede helam ni nomor WhatsApp lai. Oke, mani lalaku sirah. Okay, 73-02-58-28. I my Zoom address 73-02-58-28. Ba ouvinte tirou tu bele aderia no mão, né? Oh, si, bono mão, bono mão. So, se não vi fe 02-12, bono atimas. Mamizinha Diego, lá é mão. Meta, ular, nia, tina, oi, alo, tina, barala, ronolo, parabéns, hein? Amazinha, mas, lo, somá. No li fali tan keres mensaji de tan usi sinia mana hita cek tok la e usi lovela ximenes dia mau ajuda fola kata-kata baitan ya mau esto oin loro stres tande doben hirus nia hey doben hirus ni te stres fali ni lolos ni lovela stres kia usi baita bot ni doben halo komunikasaun dia halo prosima sampai tabuat ni dobe mor hawa lo salah saide ma ko hirus fali hawan sini ni ye botru ma kare favori date te mai hau ye botru ma makla la hau halo ni karakter rumah ga halo krum ma kala dia klamun oni larang kar kate te mai hau hatu ni bela muram ni ana karakter ni duke ho hirus hau ni dia si mai sau tau klakong one baby ai ni pem saba. Aqui o Zeferino de Amam, ajuda foi lá, parabéns ba Abu Mesak na bema coin halotina, parabéns. Ao arede tio na ba, ok, bela arede ba. Uzi Teodoro, bono mão, bono mos. Ok, bela arede, na mão, ele fala de bela arede ba. Na india se somplo ela. A cara catu zoin, aqui, bono. Aqui uzi divo, mão, bono, bono mos. Bono, ok, bono, bela resolve tia problema ruma. Maksudnya resolve problema saya ada problema untuk maluga, TV maluga, circle maluga, problema entre persiru persiru kan saya be problema ni sempre solusi kita emang thank you ha
Então, tem que, quando cria um problema, tem que. A responsabilidade, mas. Tem que pegar. Problemas são sempre soluções. Na arrancada aqui tem uma clavela, acessa um se tem sala. Comunicação é importante, dia. Controlamos a para ter problema, resolve. Usa tem linguagem, mas pode ir para mal, né? Parece bem, resolve. C'è ma te ma te ne duni che cuta cla duni skill che cuta ne la duni pues controlla mo se mo sa o si mamba e naru di ambono ma un le hela amini nara magne licha iku leli dalia nofi macron hela ma un ili andie ko brigado thank you beta bocero tron hela yana ba mamba e naru anang kuda ulung o Uzi Costa di Ambono Kaka, di Facebook, Bono Kaka di Egala, Special Miami Makenzuela Kaka ni Komen Furek ne, Special Miami Makanesa, Anora, Tino, Amada, Magnonto, Ela Mau ni Komen iya Kalam Furek ne, thank you Baimi Barona iya Kalin ne. Problema entre doven sa, problema entre doven ni tau sofodalan de, Kita buat nih rumah problema iya tiang kita resolve sah. Kok kalau prosima sampah malu sah usah hati tiang. Kok kalau prosima sampah malu sah. Importante mak nih tiang kita rekonesi itania salah. Usi perdaun bah malu. Atu nih kari problema refer kari resolve kari. Bah futur lah bela kontes setan. Emak fetus sih nih biasa hein rate mana. Ita mana nih mak tiang kita responsabilitas nih bemak. Massimo liu bai tenia problema refer ne halo maniro insa par halo maniro insa usa halo komunikasi insa para itinia lifuang ne bele munu bai tepo itinia parsiru ni larang hatu ne sira mas bela noi fila mure sir ni noi hatu ne tena problema refer bele rezo besa makne tau klakon ne tau sekarik tau kadomi no tau klakon ne koko la prosiman saun na fatimo tepo ne parsiru sa problema toto ne sempre pro iya solusaun Atene andi yang salah salah rekonisi salah salah narang kata kalau bela bosok vali bosok taka falta uzi si manetan ze gembel dia bonati masa nama uzi Teodoro dia mau ajuda tu dalam musik tebe tebe ide mai ami maktur helane dia kursi deh Usi divo dia mau fo parabens ba Joshua Klabak Ermer halotinan ba dalla sanur racing ida. Wow, parabens ba nia balor oin halotinan. Bona mau fo la kata kata ba erkasi ra nau kau ni helem ne. Usi ba sira nau ba ne par sira dok fali ba be. Sir nia sa ida. Ita tu kolan sa ita tu fo ba bene ne mas la dia. Ne bi amau. Adora ti reche. Nak apa ini? Lorong oin oh livre. Lorong sih lo kon nak file mana? Masih kartu mana masa? Usi ba, usi mana kosar ben? Ori saya nesa unia kusta, halo red ba. Oin emak karo, lorong sih lo ke masih karo. Emak karo pasensi. Lali ke lima rekan, sana. Halo ni, halo sih dollar te blender te sasoro mak dia. Cera de mais liu ten helem ne parak mak lakon ne tamane beta bo cerut ba fati ne be mak rame kar favori da helem ne tenki lori sabi karek metin importante bi cer ne level tawe o insa ida bagas ili liu be o insa ne ru anak panda ruai de sene ne bagas ni ne o ini ni na sira mai te be de ko tuk ne minimal la ruma to situ ne sira sopoton dit bele Sirnya halok makane seneona. Selaya mudansa. Nenek nenek yang masih karsa, nama mau. Nabi kita kuliah lagi kan nama. Nauk tema kon nauk kon ni. Helm sila filo. Nabi pasensi kita buka osa insa pari kita uzah file. Oh la file helm. Kali kia file kuruk kita doa di dia file. Nabi foti bapa ino. Li file tan. Bono mau. File kata kata bapa ni dobe Alessandra. Nabi maka kola ni yang ngora sila. Eh, kutadu, buah melor siapa ba ni eh. Ni yang moras ni paling laga ya nula furak. Memang kita kuliah le dia ke? Kita sah, kita ni sahur, kita ni kuni sah makan esane. Nebe, eh, mana yang moras ni tahu ay moruk rumah ke apa ke ni par nebel ni ni fali eh.
Li falei tão mal, será que ele é a música, mas how gosta, namora janda. Namora a maja maja dele. Request the power of love, the power of love, by Solen Day. The power of love. Wait, baby. Wait, teacher. Oh, teacher, falei. Sister. The power.

and Elena. Nomos ba amma elvi azefi. Nomos ba ni remisia. Ni de digital. Otavio menia. Menia carmenia do tuzu. Bono itene bim. E nomos ba Zuvita Fernandes e Aida Mupinto. E a seguir, dali falitão, a seguir mensagem se look. Qualquer música dedica para ouvir coelate de a corcida urcida macau oferece lá, né? Bem na fatin a tua única landia que lang solo bonaite na fatin ba maluco vintis rona naino acompanha na entrada e o liberar ser hotu né bem acordam setilu nela mai setilu na fatin mai tene frequência rádio liberar dili 95.1 megahertz bai he ka lain ne liliu enjoy la programa Kalamura, kamu toko hau mne belong maris, ia studio radio Liberare Tili, ba ia ora suruhan ya lara. Nebetur falu maita intelitam falu mensaje ngusi kaisa lamang matak tandet kalandiek, iya namang ne. Asne falu sida wala yang unamane, thank you namang basyupa. Thank you mata kelet maka dia kan namang duki, say miang fali, say metang fali. Osi pendekar muda 19 bonati bonati mo sana mau osi mambai 77 dia mambain mau tapi la musik ya doming ide ba aling alex dia kursi deh li falita mau sebele putar la musik ya fuang ne moras ba fuang ne moras mat beng mun solete makatene no solete makatene no kraik mak tarutu nilai yay! So lete makatene kraik mak tarutu. Mang metam tandet. Ide nebi mak metam bai. Bonati besti, bonati mo sanabing ersia dia kelai. Thank you barona anabing em service, bo service, cuidado ang, cuidado saude. Apalagi tan, otomen tetan saya mak dia. Terus aduh memang karik ada apanya. Ton. Aya, usina. Oh, dia mau. Bota, fue la música mai ami mak futu hela. Modo iela berak railaku. Aya mau ursni botari felni mau. La buat tidak nama hau responde fali kalam fali nama bonaiti buat TV dari baita buat cirotu. Lebih makordam futu hela modo lilu ia parte rai laku nene bang. Ho dibuka hela buat ram si. Lebih thank you barona semangat tafati baita buat cirotu iya kalain dana. Iya segir mensajen si luktan aya stabil besti. And then lalika menta bumbu Dia, kau tu amenta bumbu si tau be midar lifale. Midar lifale ane sampai bani beng. No lifale tu ambono kaka dia kalai. Lagu saudara semor amor amor teo tiju and obrigado pemang laran dia and obrigado barona iya kalah ini nih. Zuvencia. De Orlea. Ama dia kalah ama ayah maaf lah bingku dia kalah bingku. Ali falita maaf lah kata-kata dia paunya lain nabi makting hela. Orona hela maunya liang. Mane badinas. Hau gos ana mau ane sana. Nabi ana mau semangat tafati ana mau ana bing agradesi ana bing. Agradesi tampil heta mana nabi maka. Ia orang sasane tamat dapur abing heng. Ya sudah prepare receh maksudnya prepare hande. Tapi lama yang file prepare buat silu file ini lah dia mana. Nabi abing. Nabi kau ana mau kau ana sana nakarik favorit La bel hiru sana mau tengah altura ana mau ni akarak mana. Ema mana kon badina sini tama dapur sini kita buka lah heta mana. Mana ma kon tama dapur ni abi. Nai kon tadi yang si TV. Halo besi dah halo moro ga. Nene kon tadi tu lambu tu ni lima ni. Lambu si leten to kraik he lambu si leten to kraik. Maksudnya lambu moro. Koko moro sah.
Mau maris mak blok ti hau ni akung kare kerang. Ih, hau blok fal seda. Hau ma blok ni nusa lambuat ni lamu sida. Hau mau maris mak blok ti hau ni akung kare. Ki hau ma blok kare paresi ke abing lanin la dapat tida. Mau tau mum tau mam tau muzik onaga. Tau muzik ana mam ami akara krona muzik ene. Ami akara krona muzik ene. Isha, kalmi tu. Itelite mensaje la isha. Bele ke bele komprende to. Li fali dan mam fuel ake hosi ma alor yang fuel kata kata pa ni mam aso debu ne be maka fuang morasela idatang ya okosela mam fuel kata kata pa ni prima titi ne be maka gora dia ben hiru sela oke tala ida no li fali dan bono na mam salam usila klubar ya kalan dia kemosa na mam mestri dia kalai mestri aha derpenti det mam undang fali ne hulat ini Undane usir buat ni musuh latin. Undane musuh entah satu mai. Musuh galai. How be? Nungka mas blok ke mana ni? Ujuran ni. The blok fall itu ni fence mai. The blok fall ni lagai ya keras ni ujuran ni. Ini sudah lar radio lar ramyon ni ya ma. Ali fall itu mam fall itu murak buat tanah ni yang moras place doben for para gora stress. Ay. Nebe kata-kata simples ba imi hotu deit. Nebe ma orzen soframento la ba fuanga kanega. But let bo tutu kanek sirne. Koraje na fatim ba imi hotu eh. Forza na fatim ba imi hotu. Odisimu. Realidade. Ida ne. Espera katak nai. Prepara lema nebe ma dia. Baita bot. Mas ida nebe ma gosta kanek. Espera katak ba futuru nebe la dia ne karakter. Non ye sila kanek tau na ita bot. Importante mak ni. Atur halok dia kwa malu komunikasi sama. Tapi mak dia kwa malu sepira kata kia relasan selau dia sa. Ya patur ma faila kar koko dia kwa malu. Koko dia si koko dia. Lifa li tangi. Hey. Labi le blok kau eh. Iya nabi. Hau la blok ida bi. Abi sir mai blok falnya bi. Hau la blok ida. Abi sir ma blok aku radio la rame keras ni. Saiba la di ek so tabel ya kraik dit ni bele. Losa. Saiba la bele so tur ya kraik ni bele. Letene la di ek letene moras kraik ni dia kel aman aman. Hei. Nega. Kono gabu mak la di ek ni au kosto. Oke, liu falitan. Liu falitan uzi obet yang bono mau diri kela lau kita mai ami mak tur hela. Especial bau ne parsiro ne be mak hamalu kela hau ne. Obrigado betul betul ne berapa sintuni je kala ne. Mau editor dia kelambe leten lambe kraik ne maksud maksudnya lambe be seda. Kanurus ai kan lambe senesa lambe la noin fel buat cilik fel mala dia mestri ka kuda kas ne fel mestri ai ei mestri mestri ni sweet dia mam la level ni mensaje ni ha uliti ona ni mate ona heran kona fuan meta Mestri ne, mestri. Hau dia ambil lambi. Maksudnya mana mak kau nubadi ni siapa ni terlambi hot sa, lambi selete tu kerak sa. Maksudnya apa? Kan uru pi kan sa. Iya, no infel buat siluk ni makla dia ni mestri. Usi dia lete hiru sana ita mana? Hanya pun sweet sweet ni lete ni ni dia. Mau fela kata kata punya prima titi ni bema kagora. Dobe hiru sela ni. Ini dia ni tu. Sweet ita lete ni ni apa? Tu lete am sa apa? Nabi ingku nabi. Ba prima. Usu ba dobeng mor tama sama ko gosta hiru sele tau ne ola do mi hau ga se hiru sele tau ne maka lo kontenti kari kau inter hau le telefon atu responde mas loron rumah kari hau lakon sen raz kari kau lakon sen razaun o kari favorit ali ke buka hau e Bati rirus malu lah dia kira sa. Nabi usah betah buat sir ni. Labi rirus malu. Bati rirus malu ni. Parti dia malu ni. Aduh malu. Lalu itu saudara malu. Saudara malu sih. Memang masih tahu telefonnya malu. Itu fokabar paman. Itu tak malu hela mana.
Va a tener problema, refer, problema de ley, tirus malet, la clear tan, y tener relación de belecoto. Negala, negala, bien machacoro. Mangas música na, mangas música na. Bonadi mamares diega la no colega siroto. Y agradece. Está bilela. An bin tanya bonaiti ema. Ay, an bin ku ama fali suri a bol fali ama mane. Azure be mute la bin ku. Disculpa kare be inbox la dobe ma kau be. In undan te mai. Debe que te dua dobe ser usba dobe ser kalma itu an lai mor. Au se be enjoy radio be usida ma kem vibe mai. Ok, usi zeno mai adem bono ma un bono. Au se. Freddy Yek. Oh ya. Yeah. Le falitan diam sa mau maris guru biologi ne pas ne ka. Ama kon guru guru biologi ne sene kon hanore studante sira ne sene. Apa teoria baru eta praktek kedas. O mister mister mozari alulus alunus mozari maksne praktek be labela noi fel praktek buat celuk fani. Praktek be kon apa be biologi kunian biologi ne ne animais ne ne. Namos pratik buat celo ba ita tu detek tapi si deh. Mikrofis si deh ni ye be ni ni larang si deh. Hahan larang si ni. Oke mau bele musuh musik ya bele si mas musik mak bara close deh na. Mau di dekela musik ya bau ni mau ale si deh koi lat spesial ba ale hum wow kalian dia buat buat celo tu buat naiti. Liu Falitan, bono mau sudah didikela musik sofri de bau ni ali, Claudi, la ya gor ni stres fo, feto fo para ni ai, moras, moras. Ai, herang hau tu arona. Mestri, favori de mestri, hanori student sigrek la bela nai mak pratek pratek de ite. Fo matenek basira, prepara sira, ba futura baru ni eh. Pratek ni tenki du ni mas pratek materia la bela nai fel pratek pratek saira nai. Ya, yeah, bonati mau dia galah ya, bonati mau. So si maca kor yang kemarin seputar lah MC dan main amin lebih maka gora prepare lah sesang apa magrado atau OTW di lebih keke. Ah, itu habis galah. Eh, hey, bam niara ya, lali ke filona. Aku tur para anbi yang mor lali anbi yang mor lali anbi cer. Anbi maca kor lali ke filona. Ya sudah itu anbi. Oh, abin sih ba nene rumah ka bin balia rumah ka nebe tekere ta nebe sih ra mau tau muzik ona ga hin laisha ika lagu we lagu wado mutu aga were haumado aniga uloke de te ai lor ye bonati mau die ga lai bonati mas na na oke how abam ba osubilo oh ana mau tekere ana mau bo viaze eh. Depois de baham ni arai ba, depois filam ai ba mak. Buat rumah mak lah nenek karek. Inform ala, ay mau maris. Mau maris sir ni arai ni par furak. Furak kan satu sir ni nai. So ki hau katua stena mau maris. Sama kuanu sejoven karek lah tene bel-bel say manifoin ba karek. Pike kene am ni arai hotu ka maris. Oh ni ka itani arai hotu. Ka itani hotu say. Kita timur ni itani hotu say. Lau sami mesak ni asang. Oke, bono mau dia gelai sempre dia. Nah, tau kan orang tihau lalos ni mak kau ni matang hati ni dalam rumah. Matang ni mak dalam rumah lah dia. Oke, so ke ita kizomba to ni ba. Ay, los. Ita kizomba to, ita kuano tamah saya selai tulan, ita kizomba, kizomba tamah tos. Usu ne bo tutut nak doko hutu ne. Siletin to krakin nak doko hutu ne. Maksudnya sakareta motor sana. Ruin sana alai salah utu. Onati mam putarela muzika. Oke, ide ba kolege sira makronela. Dini fatu ada. Liva li tamu sitani na mam didikela muzika. Tau kadeli ba noin nia lima mai ami mam. Ihi, tau kadeli ba noin nia lima. Ikus mai noi noi fofal buat cilik bae ma fali ai noi kita snega mau ta musik ona dia kalma bonati mau maris bonati mau sana bingku saat ya mana bian bing firi kari saat ya mai ga sesi bu kelan bingku apinya mai firi la kari saat ya mai ma
Ramal mai turu okos, anbi mai turu okos ka leteng. Iya ne bisi de okos te de, okos ne dolar agora. Na li fali te am bonati mam ngare ke mam fali kata kata basira ne be mak lorong kalang lanu helet. Oke, kata kata malam ini ye. Lanu, hemu bele hemu. Mas keta lua, luta na fatin ba une futuru. La bele hanu ema kemu, depois lano halar biru eh. Hemu bele lano. Importante atenean, importante lipa itene futuru ne. Menikmati, oke. Okay. Arang katak la bele halar biru. Musika tau kadeli banoinya lima. Oke, okay, thank you, mam. Oke. Okay. Bono mo cinta. Hi, sira bolu malu cinta dit. Ane sira bolu hama cinta ka finala e. Sira bolu malu ma cinta.

Billy Folitan, saya galai he, parece balon sih. Balon fo integas musik, barak makalai lakon. Ay, bateri yang mana ni cas, sel bateri tung tung fali ni. Hey, aduh. Ya li fali tan sinya komentar siluk mane teh tan komentar siluk. Okay. Natong ya usuma kelaparik sira mak loke no un live mesak ne mak ema blog tie ne mak ani. Mak kau dia ni uza salah Facebook ni umsa. Hai uza salah TikTok ni umsa. Kita ni mama uza salah kare. Mama uza limar mak ne ni fali ama. Didi kira lagu. Ali Ali kita be Ali sere live ane ane fale mem blog tie kari Beni magno bono mam bono usi dia kela dia bono di mam di kela musika soleten solete ma katene ba abi u ka stres hela tamba o im bak fila i elem loi tiba ria bono ti di kela lagu ida usi pai eno de kursi de ma ko fresh ba maksudnya ti bak fila msa kereta mau bak file kan, motor mau bak file kan, sana be. Oke, maksudnya modelnya model polisi vali. Maksudnya sih mah polisi vali. Maksudnya TikTok mah modelnya polisi ya kan? Enggak, sih mah polisi ya. Eu si bem Beni Magno dia bono mau bono mo sana mau Beni Magno dia galai. Na li tang abinya moe be foi us musica galai bem abinya moe la us musica kare ke. Ursi dei tagas musica rua. Molok. Tau ka deli banoi ina mos the power of love. Kani taruna di tona ba. Musica rua mensaje be na tonela be taruna tela ni mak tela ta mensaje.

Okay, ide te la ye, ide te la ye. Tu rua ma sore en tempo han tempo fale. Ne bi taro na te ide la ye ho tu itakas fale musica the power of love ane bin jinya. Bele comprene ta ma, bele hinga la ma. Ane sa musinga usa, maksudnya hing radio. Ma bosku saya lagi di laut kasih turun ya ikan. Oh, ikan banyak ka tau sedikit. Bisa bagi-bagi. Bisa bagi-bagi yang kami ada di mana itu? Wah, terlalu jauh. Oke. Kita kuliah sama. Mam boleh phone Pak Raffi nabi maka tu tarang mana. Ayy, lali ke de favori dah kita tarang bang. Pona mam putar ela lagu ida mai ami mak nongkrong ela mau nilian dia kursi dia maku fresh ela ba. Usi edu dia malam. Oke, malam. Mau hotu musika tela lagu story domi usi ida belonia mai ami. Oke. Malam bosku, puta kabar, ya kabar baik malam juga bosku, ayangku. Bona te mam, bon trabalho, dia ku brigade barona. Iya kalian ne. Usi obet yang bona te. Oke, bona amam, hase ami naing hat obet, aita ina afila nebe maka kompanya la mau nilian, dia ku brigade barona. Ya li falita senya komentar mana ya senya komentar mana ta bisa ya bisa weh bosku kalau dekat bisa bakar makan sampai kenyang ya don kalau bakar langsung makan kena langsung kita kerja maksudnya kerja lari jangan pikirannya aneh-aneh nanti Tuhan marah. Nah, itu lebih vali kerasa mensasi seluk tanu sesenya mana? Itu lebih vali kerasa. Aku yang mazinya. Okay, esta isu. Bonati mangku, bonati mas. Nah, itu lebih vali tan senya komentari mana? Kita manten. Okay, mau. Oke, mau lagu toka ela musika sofri da mai laisha mata kini. Oke, ai lolor. Orsida. Ai lolor primo, orsida mak toka pa primo. Rang korano primo. Oke, baba, rang korano noko kaka. Mau ajuda storia domine didika pa Azo, Marco, Ozil, Ruben, Amozi, ho Clementinio. Nah, bebin rebelena cerniya be planu ne bahira kere, kasamenti ne bahira kere ke. Nah, di dikala musik kita pemain Jadon, Rodrigo, konduktor kereta bomberus. Nah, be kalan dia kala bani ya, orsi dia makuk fresh ba. Rau nokorano saye kakai he, nau rau. Unsa asih primu, asih nok asih kakak vale. Oke, suka ketawa di bawah aja, oh enggak apa-apa. Oh, katanya kakak Reti dia bilang. Kakak Reti ini dibilang begini. Udah, saya ketawa di bawah aja. Kalau ketawa di atas itu sakit. Maksudnya patahnya sakit. Oke, raunai hai lolor. Usia namang Rosan Santos yang penuh di maung. Tokalah, maung didikalah lagu ini apa maung deo. Maung beni nebe maka gora tur sofreh lah iya estrada ibu. Dia kursi dan maka fresh apa namang. Thank you barona ya. Mount toka dia ke storia domen dia kita prepara kita preparo sida mai tagas ba sida mai tagas ba ya saya dibawa aja kemaris kalau di atas itu tidak enak hehe fuera musica ba na familia sire hermera ne ba oke sida mako fresh la ba indeed. Oke, pamit do kamaris mau pak ikan. Oke, pamit do kamaris mau pak ikan do sampai jumpa bosku. Oke. Sampai besok malam ya kakak. Lihat jalan-jalan ya. Lihat jalan-jalan. Dia, mau taruh nama musik aja. The Power of Love. Hotu. Emai musik ini hoti terlebih mensajam balu mak kita kasvali historia domin musik ya.

baby, how talk like on my stanza or caracusic house. No leave it then. Mensage and balutan. No e music it then, boven a hain of fatty on. Masco and Masiluk Nina, Masco Babuka Matene came in a rainaba, my beer hain of fatty on. Ola filaba mistake, my beer saying of fatty on. Aki, tiro mai taleta mensaje. Aki, musiki ni favoritu si be abin abin amoy. Life makakara aki. Ni be internet, teimos life, hanmos life. Descansamos life, tobamos life siren life makakara. Woohoo! Bono mau dia galai ajuda tu dia lagu ide mai ami mau bisi rahenek rahenek muting ayosang ana ana lai please lagu ni judul mau kalvaru ni feto ramela mai ami lai oke kita lu lagu ni mau feto ramela eh nain feto ramela itu cek tu play nain feto nain feto nain feto ramela. Dia kena inveto rame lau, dia kursi rame tegas, ba. Itu fal main di teletan fal sini komentari mana, dia ke musik lalu, preparona. No itu ni orang seluruh itu bayar tu kursi ya, nabi sini fati tene program kalam mura. Kalian dia kau sebana manziri, mami zinya, maca koro, abinya moe. No si luktan, tur main teletan le mensajen ba. Ada di dia mak lebazus. Ini be liu valitan hari di dia mak lemes hari di dia mak leba how check tu klae wow musik ane favorit magnesa musik favorit cha awatenesa awatene ne makau langsung tu kare tu nane hari bau ni bini oinsin lo sana bini nono klo silensi lo mungkin si mau lagu dauri dan ya karena diri kaba family buat mau bara. Ih suka bikin kepo. Bono bono usi ziri bono mos. Bono mau diri kele musik mai amir mera poyana. Ih gosa kepo mane. Ida natong audien ne sabi ngabi masalah zaitu fali. Natong audien tena mas. Nene fali. Natong abi mak dieng mane ke hau mak dieng mane sa. Tapi anda bi maca korjen depois. Ya live valitan senyia komen cariu. Ya live valitan senyia komen cariu.

kita tu rumah masih ada tiada air tiada hot nama kita rumah tak kai kus ni okay osi nebe nebe mak mozi kena infect orang melawe itu rumah tanya ki wan bingi ku umbar give okay osi pizza lead yang bonati mang Mariams bonati mas dia galai Nah, live lagi resta masih ikut noy dia bonati guru bonati mas muridku dia galai muridku. Baik ya kalang ini ya. Nah, betul fal mai tang letan fal mensaj yang dia bonati mau ngaris dia galai ya dia galai wansha balik dia galai. Okay. Okay, musica rua, eh? Musica rua, musica rua, musica rua, sede? Kulepas dengan ikhlas. Kulepas dengan ikhlas. Babe. Azita. Hah? Kulepas semua yang ku inginkan. Oho, how maksala. Dia kau saya prepara. Aune kulepas dengan ikhlas. Kulepas semua yang ku inginkan. Kulepas semua yang ku inginkan. Oh. Katanya T.O. Peter Pan-nya, saya kiranya musik baru dong yang terdalam. Aduh. Dia mau taruh nama musik kedua, Mbak Ikus. Taka programannya. Musik kedua Ikus taka programannya, musik Ikus kedua taka programannya. Oh, berharu musik kona bado ben. And then, yang terdalam. Musiknya.

0: Kalan Ura, Kalan Hak Solo, Usi Segunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Make It Hard.
1: Diego Vinti Serona Naino, acompaña na entrada de Liberar Siro Hoto, irene mak música rua, ba igos nian taka programa kalamura, ba ije oin kalanien. Música, você virigal pendurinha, você que ona ba dobe, ein, no mozian tur dalam. Turma te laitan fal mensajen. Te lanço le mensajen, lanço taka programa na, eh? Ok, brigada ba música, mamare, skule pasien ko inginkan. Musuh musik ini biasa uslos ya kelarang ni yang terdalam tiaksa buka-buka lah ya tanfal ibing ikut ni amnasa deh ni mai tarik deh ni kosa mai ikut-ikut deh orang program tu takam ya foy mai usinaliu okay bonatimos nali valitan thank you for the music. William English Araska. Oh, thank you for the music, brother ku, ayang ku, ayang ku tang. Okay, Liu Falitan. Ane music tokan ane, bo na, bestiku ate abang ku. I love you. I love you tang feeling. Aku makin benta. Agus tak atur. Mamari satu batang ke program Radio Liberare kari kelawar dalang. Ama meroma ke kompanya tu ya fatinya ti amanya. Amin. Dia kena pilih puan sonyo ati abang. Livali tang maris film makar teker. Okay. Obrigado ana bingku. Balik buang pamin sajin sana. I love you too, bestiku. Yang nanti love you too, ayangku. Ini mam kar, mam agorona agor, ini mati kedas. Mam agorona, wasi dah mati kedas. Dia ku vinti seronan seru tu, hau nang. Ita ni programa toba ni, ona. Nebe, ikus liu, hau lori. Iki parari liberare toma kenarang. Akar kato brigado bara, kia kare sebaen tebes. Bau vinti seru tu, nebe makorti sama orang daun ga oin kalang. Akompanyi di programa kalamura. Au si orang sini su programa to orang seramata ba iya oin kalang. Nebe, thank you. Iya kare kato mas disculpa wain kare kemesajan baru la leho tu. Musiknya baru nak konsegu fresh shoot kari ke sore. Aku nain, ovinti sernain sirotu, topang nede tona. Usi esturi rari liberare dili, hamne belung mari, saksu mikan usi ovinti sirotu nufutar tilu. Noi disi asur malu fali, iya disam abang kalang. Ya oras tukwala tau tukusan dulu kalang, oras timur leste. Bye bye, iya deus.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no bele sedari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plano atau pasafire sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.

0: Walu Megahertz.
1: Dia, kirani make musika honi titlu Arogansi ni Belorius si arti. Musika nama lu kita pamutu kia tuku walu 5:05 racing ida. Dona pati ngatura dari dia kemalu krona lain sirah hotu. Baitu bawa tseni benefati stay. Ia lorong sen urusi 5:08 megahertz. Ia radio garden. Ia website radio liberdade dili. Honi ada dari dia. Ibu aktividade bon sintoniza baita bot sira hoto. La lom sa tora der dia ki kalan dia kosma belon temoruan sinu ema ke dia sporone ba, bon trabalho, bon sintoniza, kari kvalo mora sinu descansa hela. Lomos basira neve kari kora sinu alo ito. Lomos basira neve kari kora sinu alo ito basira aktividade ya bon aktividade. Ina fatin mata mori sinu nebe ito bot sira hoto, na fatin kura dita bot sinian. Kuda itu buat sana saude, tambah itu buat sana masa yang sana heroi, buat itu buat sana familia ya. No, terima ini tu saya bah hari tentang informasi selo, kusi jurnal Timor Post sepas ni primeru kata. Penitili dili elimina kandidatu atas ruh itu nulur resing lima. Komando Polisi Nasional Timor Leste Munisipio Dili decide elimina candidato atus ruah itu nulur resing lima, usi prosesu rekrutamento tambah la cumpre requisito. Kriteriu enquanto candidato a rihuntolu resing nebe admite ten ki hetan valor minimu hitunu resing lima ia reteste fulan oin. Ida nema ki informasaun si jornal Timor Post ia pazina primero. Tirmaita baruna musika hone titlu 1 million nebe lor hiusia ito ela musika selo.